apa nekuti upinde live zviri nandosiyika message kakupa voice note yadedika kuitira kuti patoka play unongochizvinzwawa ande kuti zvinonakidza kuzvinzwa paradio ini musaitenga musingazviziyi. So here's the number.